0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, kita siap menambahkan mood kamu menjadi mood booster kamu di pagi hari ini. Rockstar di hari Jumat harus semangat ya, karena besok weekend. Walaupun hari ini pembahasannya agak
2: pahanya coba dihilang. Itu kayak ketawa. Yes, finally it's time to take the rest.
1: Yes, benar banget. Dan kali ini mungkin juga kita akan mengambil jeda sedikit ya.
2: Yes.
1: Kalau misalnya aku nih baru putus, aku akan mengambil jeda sedikit untuk diriku sendiri. Biar bisa mencerna lagi, biar gak stupid lagi gitu ceritanya. Soalnya hari ini kita mau ngebahas tentang rockstar tipe yang butuh jeda single dulu setelah putus, atau tipe yang langsung ganti sama yang baru biar gak kesepian gitu.
2: Karena sebenarnya ada istilah rockstar yang di dunia, yang namanya di dunia dating ya, namanya monkey branching. Jadi seseorang baru berani beneran ngakhirin hubungan kalau udah nyiapin pasangan pengganti duluan. Ibarat monyet yang enggak mau monyet yang enggak mau lepas dahan lama sebelum megang yang baru.
1: Dan riset juga nemuin ya, ini tuh ternyata makin umum terjadi di sekarang ya, di era ini gitu. Karena dating apps juga nyiptain ilusi kalau selalu ada yang namanya cadangan yang bisa dipilih kapan aja.
2: Apakah benar itu, Rockstar? Sharing-sharing sama kita ya tentang lo tuh tipe yang butuh jeda single dulu setelah putus, atau tipe yang langsung ganti dahan biar enggak kesepian kayak monyet. Share sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
3: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini, stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. Dua hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Weird Genius ya tadi featuring Emily C with Escape. Emang Escape. Kadang tuh kita tuh harus escape ya. Escape dari hal-hal yang udah buat kita burn out semingguan gitu ya. Jadi weekendnya bisa menghabiskan waktu bareng-bareng sama keluarga.
1: Escape tuh emang adalah pilihan terbaik dan terpenting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Di dunia yang sangat berat ini ya. Mungkin kalau sharing dikit Rockstar, belakangan kemarin ini gue ngerasa hari-hari benar-benar cukup berat. Benar-benar ada banyak kerjaan, banyak deadline. Terutama kan udah mau nyusun saya ya mas.
0: Iya, keren banget.
1: Udah memikirkan judul terus sekarang.
0: Nafasnya lagi... udah makin berat ya pak ya.
1: Sekarang lagi. Jangan sampai Rockstar ya.
0: Nah, kalau kamu nih udah burnout kayak Weda yang aktivitasnya makin banyak dan pingin rilis, pingin seru-seruan, boleh banget Rockstar seru-seruan positif, seru-seruan positif barengan Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang mempersembahkan Strawberry Festival di hari Sabtu 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2006 mulai jam 4 sore, which is tuh besok dan lusa ya Rockstar. Jadi Strawberry Festival adalah festival pertama yang membawa kesegaran buah strawberry bedugul yang udah terkenal banget ya, itu sampai ke Pantai Seminyak. Bayangin, dia dari pegunungan dibawa ke pantai tuh.
1: Wow.
0: Jadi dengan banyak kegiatan tapi tuh kayak dengan banyak kegiatannya ini tuh bisa kamu ikutin yang bakal seru banget nih Rockstar. Mulai dari aneka kreasi strawberry snacks and drinks, ada kontes makan strawberry dengan hadiah yang menarik, ada juga untuk anak-anak nih. Ada nanti sesi cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt. Dan juga ada live DJ, terus ada wellness pop up by Sava Group. Ada juga sunset yoga, pokoknya lengkap banget.
1: Wow, lengkap banget
0: iya.
1: Ya.
0: Jadi ini benar-benar kalau misalnya kamu mau bawa anak kamu, keponakan kamu, pokoknya nah, yang bisa. Ada anak kecil ya, itu tuh bisa dinikmatin semua kalangan gitu loh tanpa melihat usianya. Nah, acara ini itu terbuka buat umum ya dan free entry.
1: Free entry-nya dicatat Rockstar.
0: Yes.
1: Dan karena ini merupakan bukan hanya festival strawberry biasa, yang udah you mention tadi, benar-benar sebagai tempat escape terlengkap yang bisa lo nikmatin bareng orang-orang kesayangan kamu.
0: Bener.
1: Termasuk selingan kamu atau simpanan kamu Rockstar.
0: Simpanan uang maksudnya.
1: Simpanan uang
0: ya,
1: masa depan dan simpanan lainnya ya.
0: Yes, jadi kalau misalnya kamu pingin kesini langsung aja ajak pasangan kamu, teman kamu, juga keluarga kamu, pokoknya semua tetangga kamu juga boleh. Langsung aja cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi di @hotelindigobali. Dan pastinya Rockstar kita masih ngebahas tentang kamu tuh tipe yang butuh jeda single dulu gak sih setelah

0: putus atau tipe yang langsung ganti dahan biar enggak kesepian.
1: Yes, yes. Karena sebenarnya menurut Sabrina Ramanov nih ya.
0: Yes.
1: Ini merupakan psikolog klinis yang dikutip dari HuffPost.
0: Mm-hmm.
1: Monkey branching itu terjadi ketika seseorang bertahan di hubungan yang udah pingin ditinggalin banget.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Khusus buat nyiapin pasangan berikutnya dulu. Jadi mereka sebelum udahan udah nyari-nyari, udah lirik-lirik, baru akhirnya putus, udah bisa lanjut gitu.
0: Iya.
1: Jadi pria Tahim juga merupakan seorang konselor profesional, menyebut ini sebagai pendekatan. Gua bakal pergi nih, tapi nanti kalau udah ada cadangan. Sakit ya?
0: Iya, dan ternyata salah satu penyebab utamanya nih Rockstar, menurut riset yang dimuat di Journal of Social Psychology Research tahun 2023, ternyata 67,58% dari 515 partisipan yang diteliti ini ngaku pernah punya minimal satu back burner relationship. Alias hubungan cadangan yang disimpan diam-diam. Dan dating apps disebut menjadi salah satu pemicu utama karena selalu ngasih kesan ada banyak pilihan lain yang tinggal di swipe. Apakah kamu adalah seorang back burner?
1: Seru banget ya buat dibahas ya. Gue mau denger deh pendapat Kak Tika, Dr. Ardi, mungkin Mami Jen atau Fanyong Sutamiao yang mau joinan sama kita. Dan pasti ya rockstar sekalian yang mungkin belum pernah nih joinan sama kita di GMR, buruan lah join sama kita tentang lo itu tipe yang butuh jeda single dulu setelah putus atau tipe yang langsung ganti dahan biar enggak kesepian. Sharing-sharing sama kita bisa di mana, yo?
0: Langsung aja di WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan buruan ke Instagram kita di @rockylife.bali.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
3: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
2: Ya VCS gitu deh.
3: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
4: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
4: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lalu juga 8 FM di Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ada Sila on 7, melompat lebih tinggi. Lompat.
1: Soalnya rockstar benar-benar lo melompat lebih tinggi dan jadilah bintang-bintang di antara banyaknya bintang.
0: Asik. Karena
1: pas banget nih untuk lo yang suka tantangan, suka mengeksplorasi dan kenalan dengan orang baru. Karena The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk lo gabung jadi keluarga besar kita. Jadi tim kita untuk posisi account executive dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa nih bekerja dengan target dan self motivated, comfortable buat approaching client maupun online maupun offline.
0: Dan pastinya rockstar, kalau misalnya itu adalah kamu, apalagi kalau kamu wajib harus punya sales experience is a plus, diutamakan Bali Best, bisa langsung kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram kita di @therockinglife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, kamu bisa DM ke Instagram kita di @therockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinglife.com.
1: Lu tau gak sih rockstar kenapa gue oper barusan ke Yuyu? Gue lagi nahan bersin, gak mau keluar bersinnya.
0: Aduh, biasa tuh harus memandangi sesuatu yang terang.
1: Kenapa gitu?
0: Iya, katanya kalau kita melihat sesuatu yang terang itu tuh mempermudah bersin. Contohnya kamu ngeliat aku aja.
1: Wow, sangat terang rockstar. Denny terangnya terang malaikat kok.
0: Aduh, pencabut nyawa. Aduh, serem banget. Hitam dong, bukan terang.
1: Bukan gue yang bilang ya, tapi dia sendiri mengakui.
0: Tapi kan di mana-mana malaikat pencabut pencabut warna, pencabut nyawa itu kan warnanya hitam.
1: Emang?
0: Iya, kan yang itu yang apa itu?
1: Orangnya itu lah. Saya lihat rockstar gue mangga ya
0: rockstar. Tapi kita balik lagi deh. Soalnya kita mau tetap ngajakin kamu nih buat tanya rockstar tuh tipe yang butuh jeda single atau dulu nih setelah putus, atau tipe yang langsung ganti dahan biar enggak kesepian. Nah, yang menarik nih, menurut riset yang dimuat Attachment Project, itu kecenderungan buat monkey branching ini tuh ternyata berkaitan sama attachment style seseorang. Jadi orang tuh punya rasa takut berlebihan buat sendirian, cenderung lebih rentan buat langsung nyari pengganti dibanding orang yang lebih nyaman menghadapi kesendirian setelah putus. Belajar dong dari Yuyu Madeline. Kenapa takut sendiri?
1: Lo, apa kelebihan lo tentang percintaan?
0: Iya, intinya mulai sekarang tuh jangan pernah takut sendiri. Kita mati sendiri loh.
1: Oh gitu.
0: Kita nggak bawa apa-apa kecuali tato.
1: Saya. Bener sih ya. Dan kalau lo nggak bawa apa-apa, rockstar kayaknya nggak akan afdol. Kalau Aca gak bawa pacarnya hari ini untuk jalan topik kita. Karena Mbak Puspa Ningsih ini lagi join rockstar.
0: Aduh, katanya, apa katanya?
1: Kalau aku sebenarnya tipikal orang yang kalau habis putus pengen sendiri dulu. Biar bisa merefresh kembali kehidupan aku.
0: Kenapa Aca senyum-senyum?
1: Maksudnya tuh kayak biar pasangan baru aku nih pas deket sama aku gak kebawa suasana sama mantan aku yang
0: dulu.
1: Jadi benar-benar mulai dari awal gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama yang terakhir ini Kesha agak beda. Karena sebelum putus ini dia udah deketin aku.
0: Udah
1: jadi badut aku duluan.
0: Oh my god.
1: Jadi habis putus tetap gak kesepian karena udah ada yang nemenin hashtag YTTA.
0: Aca kamu selingkuhan Aca. tapi pas banget ya. Ternyata pas banget ya, udah ada langsung contohnya ya rockstar. Dan ini juga ada tambahan dari konselor Alisa Landry, itu juga nambahin perilaku ini biasanya didorong rasa takut sendiri, kurangnya komitmen dan ketidakpuasan yang udah lama dipendam di hubungan sebelumnya. Jadi yang muncul setelahnya adalah pemahaman pola ini enggak melulu soal siapa yang jahat atau yang baik, tapi lebih ke gimana masing-masing orang belajar menghadapi rasa takut kehilangan dan kesendirian. Jadi gak apa-apa kalau mereka sebelum putus udah punya cadangan, gak apa-apa, itu bukan jahat atau baik.
1: Tapi lebih ke
0: kesiapan diri.
1: Kesiapan diri ya. Jadi kalau udahan sama yang sebelumnya udah ada pengganti.
0: Alis cadangan. Aduh, suka banget gitu.
1: Jadi saya sama kita rockstar, pendapat lo ini tipe yang mana? Lo butuh jeda dulu single setelah putus atau tipe yang langsung ganti deh biar enggak kesepian?
0: Menarik. Langsung aja sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Buruan juga ke Instagram kita di @rockinglife.bali karena kita ada postingan terbaru ya tentang
0: Pengabdi Setan.

0: Rockstar, kamu sekarang lagi dengerin Pura-Pura Bar Liodra.
1: Aduh.
0: Hidup itu emang kadang-kadang pura-pura, kadang-kadang bikin kining-kiding. Bikin bercanda mulu bawaannya.
1: Tapi janganlah pura-pura Rockstar. Daripada kamu mempersiapkan cadangan ketika kamu udah merasa kayak akhirnya aku udah bosan banget sama pacarku, tapi aku gak mau sendirian, jadi aku cari cadangan dulu. Gak boleh ya. Jangan pura-pura, jujur aja. Kalau udah bosan bilang, sayang aku bosan, ayo kita mencari aktivitas yang lain.
0: Yes, betul.
1: Biasanya kalau aktivitas.
0: Malah kalau gue ngerasa ketika kita ada rasa bosan dengan pasangan,
1: yes,
0: itu artinya itu harus diobrolin gitu.
1: Mm-mm.
0: Bukan berakhir harus putus, tapi
1: betul,
0: diobrolin apa sih yang harus kita perbaiki, apa mungkin aktivitas yang lebih seru, yang mm-mm, lebih menyenangkan dan lebih baru, mungkin gaya-gayanya, mungkin fotoan gitu, Rockstar gaya foto maksudnya.
1: Bisa. Ya intinya setiap orang tuh punya caranya masing-masing lah ya, Rockstar. Dan ini udah jam 9, udah saatnya kita closing topic juga tentang kita ngobrolin tentang monkey brainstorming itu ya. Jadi kamu tuh tipe kal yang memang butuh jeda single dulu setelah putus, atau tipe yang langsung ganti dahan biar enggak kesepian. Dan setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk mengakhiri dan memulai hubungan baru dan berbeda-beda, ya kan? Ada yang bisa sendiri dulu, ada juga yang justru enggak bisa tanpa ada pengganti baru gitu.
0: Begitulah sih. Apakah tipe kamu salah satunya, Rockstar? Tapi kita udahan dulu ya. Kita udahan dulu, Rockstar, untuk ngobrolin itu. Dan pastinya kamu masih stick around di 83.8 FM The Rocky Life Bali with kita. Ada Heri Weda and
1: Yaya Medelin
0: di GMAR.

0: Hey, so in front of them, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Kalau kata The Weeknd, ya, yeah, featuring Daft Punk, I Feel It Coming. Iya, aku juga merasakan hal-hal baik sekarang tuh banyak banget berdatangan di kehidupan. Tapi sebelum hal-hal baik itu datang, kamu juga harus mempersiapkan dirimu menjadi sesuatu yang lebih baik.
0: Versi terbaik ya.
1: Versi terbaik. Contohnya mulai dari hal-hal kecil lah, kayak lifestyle, kesehatannya. Kalau misalnya kamu nih yang biasanya tuh kayak kesehatan itu nomor sekian, sekarang coba taruh di atas. Di umur-umur segini ya rockstar, itu tuh kesehatan penting. Karena kesehatan itu mahal.
0: Terasa ya, di umur-umur kita yang sudah bertambah dan bertumbuh ini, terasa jalan dikit sakit. Mungkin gerak-gerak dikit, angkat barang dikit udah sakit. Makanya rockstar itu artinya lu masih kurang yoga, masih kurang gerak-gerakan. Mungkin pilates juga salah satunya yang bisa lu lakuin. Karena kita bakal ngajakin lu untuk datang nih rockstar ke sebuah tempat yang benar-benar wellnessnya nomor satu.
1: Yes.
0: Yang ada di Bali pasti.
1: Bener banget. Soalnya nih rockstar, the one and only the Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way di hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Jadi pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness ini balik lagi di 2026 dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara. Ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis. Ada juga Healthy Lunch Prepare by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq. Ada Wellness Talk with Chris AB and Dr. Jitendra Pokhriel. Dan Energetic Workout led by Andrean Dian dan Ganindra Bimo. Full day access ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey.
0: Wow.
1: Goodie bag dari Sensasia.
0: Ada juga terus.
1: Ada Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriel. Ada Lucky Drawnya dan juga Wellness Bazaar. Pokoknya semuanya lengkap banget di sana. Dan Rockstar, kamu bisa dapatkan early bird offer diskon 10% sampai 6 September 2026, which is itu berarti hari Senin ya. Jadi buruan cek info lengkapnya di sosial media at Westin Bali.
0: Senin atau Minggu, Yuyu?
1: Oh, Minggu sayang.
0: Minggu,
1: Yuyu. Iya, kamu itu hari terakhir ya untuk dapetin early bird offernya. Jadi langsung cus ke sosial media mereka di at Westin Bali. Sekali lagi di at Westin Bali. Acara ini didukung 87.8 FM The Rocking Life Bali.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Bonus Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 107.9 FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Ada Tulus, Teh Hijau, lagunya siapa ini?
1: Gue sebenarnya agak sedih rockstar, lagu favorit gue diputar. Dipotong maksudnya.
0: Aduh.
1: Mungkin ini terjadi juga ketika lagu-lagu favorit itu lagi diputerin, tiba-tiba kita masuk motor tiba-tiba. Begitulah rasanya mungkin ya yang aku rasakan saat ini.
0: Yes.
1: Cuman ngomongin tentang lagu ini, ini menceritakan sebenarnya lagu gimana sih kita beralih dari rasa putus cinta, akhirnya nemuin peralihan lewat Teh Hijau. Nah, cuman kali ini rockstar kita ngajakin lo untuk beralih bukan dengan Teh Hijaunya, tapi dengan barbecue. Nah, kita ngajakin lo untuk a deep dive nih ke Hyatt Regency Bali, karena mereka presents Beach Barbecue Night. Ini rockstar ada di setiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Mulainya 6:30 malam di Hyatt Regency Bali's Beachfront. Di sana lo bisa sambil nikmatin pemandangan Pantai Sanur saat sore pastinya. Kita bisa nikmatin juga barbecue terbaik di Bali dengan dua tema pilihan yang berbeda. Nah, jadi khusus di hari Minggu dan Senin, itu ada yang namanya Nusantara Barbecue. Sesuai namanya, jadi barbecue yang lo santap nih, yang lo nikmatin ya, itu akan dihidangkan, lo akan dihidangkan dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia.
0: Ini enak banget ya.
1: Terus di Rabu dan Jumat itu ada yang namanya Island Fire and Surf Barbecue.
0: Wow.
1: The best of land and sea. Jadi ini menggabungkan daging juga pilihan seafood premium yang bisa lo nikmatin. Dan tentunya semua udah langsung dimasak di Beach Barbecue Pits dengan ditemani live entertainment. Bisa didapatkan rockstar cukup dengan mengeluarkan duit lo Rp760.000 net per orang. Cukup dengan harga segitu lo bisa dapetin experience selengkap itu. Terus bisa dapat pemandangan cantik lagi di Pantai Sanur saat sore. Booking sekarang juga dengan klik HyattRegency.com. Sekali lagi, booking caranya dengan klik HyattRegency.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali. Sekali lagi di @HyattRegency_Bali untuk info lebih lengkapnya.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 81.8 FM, you're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar masih barengan You, Madeline dan juga Harry Weda di Game HR yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ya. Dan hari ini ya, seperti cuacanya cerah banget, kita juga berharap masa depan kamu secerah matahari pagi ini, ya kan? Misalnya nih kamu yang lagi wondering, pingin ngubah sesuatu gitu loh.
0: Pingin ngubah sesuatu.
1: Pingin nyoba tantangan baru. Pingin nyoba circle baru, pekerjaan baru, tapi bingung mau kemana. Ini pas banget sih.
0: Bingung sih kata gue ya. Karena Bali is calling you and also DRL is calling you to join us as our team.
1: Yes, Rockstar. Apalagi nih buat kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Nah, kalau itu kamu, atau mungkin itu adalah teman-teman kamu yang kamu rasa kayaknya si kawan ini butuh kerjaan inilah.
0: Pas
1: kayak
0: banget
1: gitu,
0: lah
1: ya kan?
0: Ini untuk join media. Maksudnya, kalau you selalu bilang hai rockstar, saatnya lo menjadi rockstar sejati. Inilah
1: yes.
0: Saatnya untuk menentukan pilihan lo rockstar. Gabung bareng kita, ketemu kita. Kita ngobrol-ngobrol, nongkrong bareng ya.
1: Bener cara banget gimana? Caranya gampang banget, langsung aja ke direct message Instagram kita di @therockinglife.bali. Kamu langsung kirimin aja CV dan lamaran kamu di sana. Atau kamu juga bisa dari email ke bali@therockinglife.com. Ya, Rockstar, pertama kamu bisa langsung aja direct message ke Instagram @therockinglife.bali. Atau kamu bisa email ke bali@therockinglife.com. Kita tungguin.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Andra and the backbone, hitamku, kalau kita putihmu.
1: Kenapa gitu?
0: Iya, biar balance
1: biar
0: aja.
1: Ada yang
0: hitam,
1: ya.
0: Ada yang putih gitu.
1: Yes. Sama kayak outfit kita juga hari ini, Rockstar, hitam dan putih.
0: Betul.
1: Benar-benar mewarnai hari-hari kamu semoga ya. Dan harapannya semoga di Jumat terakhir di minggu ini,
0: yes.
1: Rockstar. Jumat terakhir minggu ini.
0: Iya benar.
1: Hari Jumat. Weekdays terakhir. Kok gelagapan sih?
0: Udah langsung aja karena ini hari Jumat ya, Rockstar. Kita akan pamit dulu karena udah jam 10 juga. Nanti kita datang lagi nemenin kamu lagi minggu depan di Senin sampai Jumat seperti biasa di jam 10 sampai jam 10, jam 7 sampai 10 pagi. Kamu sih berdua ini.
1: Kayak butuh amunisi dah.
0: Iya,
1: kayaknya mau ngopi bareng.
0: Habis ini kita mau ngopi dulu ya, Rockstar. Jadi Yuyu Medelin pamit.
1: Udah ikutan pamit ya.
0: And have a rocking
1: weekend.
0: Bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game higher. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Tokopedia The Rockin' Life Bali. Jaras Wardene balik lagi memberi rasa capek. Enggak sih, karena capek kita udah akan hilang nih Rockstar. Kalau kamu ikutan The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Pengalaman satu hari penuh inspirasi dan juga wellness kembali lagi di 2026. Dengan kegiatan yang bisa kamu ikutin ada banyak. Ada Pilates on the Mat bareng sama Gong East dan juga Cok Shara. Ada Vinyasa Yoga with Feng Tetis. Kemudian ada juga Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial dan Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Abe dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Ada Energetic Workout. Ini bareng sama Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day access bisa kamu dapetin dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia. Ada healthy lunch seperti yang saya bilang tadi dari Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Ada lucky draw dan juga wellness bazaar. Dapetin early bird offernya, diskon 10% sampai 6 September 2026. Buat info lengkapnya cek aja at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi at Westin Bali. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saat dia pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.net FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan check info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jaras Wardene balik lagi memberi rasa capek. Enggak sih, karena capek kita udah akan hilang nih Rockstar. Kalau kamu ikutan The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Pengalaman satu hari penuh inspirasi dan juga wellness kembali lagi di 2026. Dengan kegiatan yang bisa kamu ikutin ada banyak. Ada Pilates on the Mat bareng sama Gong East dan juga Cok Shara. Ada Vinyasa Yoga with Feng Tetis. Kemudian ada juga Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial dan Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Abe dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Ada Energetic Workout, ini bareng sama Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day access bisa kamu dapetin dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia. Ada healthy lunch seperti yang saya bilang tadi dari Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Ada lucky draw dan juga wellness bazaar. Dapetin early bird offernya, diskon 10% sampai 6 September 2026. Buat info lengkapnya cek aja at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi at Westin Bali. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali. There.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriel, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriel, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival 1-5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. That's Wardana di sini, Rockstar. Mau nanyain soal definisi keluarga buat kamu. Mungkin yang ada hubungan darah itu keluarga, ya kan? Tapi juga teman-teman yang udah seperti keluarga, yang udah deket banget, bisa nih diajakin bareng-bareng yuk, makan bareng, ketawa, dan lain sebagainya di Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali Sanur. Tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya di pizzeria at Hyatt Regency Sanur, ya kan? Kamu bisa datang ke brunch yang paling hype di Sanur. Pilihan menunya ada banyak, live cooking station yang ada family friendly activities dan live entertainment selama brunch. Konsepnya sendiri adalah live cooking, di mana setiap menu yang kita pesan langsung dimasak fresh saat dipesan. Juga ada kids corner nih dengan banyak aktivitas. Jadi tetap nyenengin kalau ada adik kecil atau kalau kamu sudah punya anak, bisa tuh. Mereka bisa menyenangkan main di situ, kita bisa makan juga dengan tenang dari siang sampai sore, bisa kita nikmatin, ya kan, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Buat info lengkapnya klik aja hyattregencybali.com. Sekali lagi hyattregencybali.com. Juga biar lebih ngiler lagi, kamu boleh ngecek Instagramnya hyattregency_bali. Sekali lagi @hyattregency_bali.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita, rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry. Jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All-

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

From your number one love silent entertainment media di Facebook by the FM Girl Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rocking Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, kapal kargo asal Turki tenggelam di perairan Laut Marmara, lepas pantai distrik Silivri setelah bertabrakan dengan kapal tanker Rabu 3 September 2026. Kapal kargo

0: helikopter untuk memindai lokasi kejadian. Sementara penyebab pasti tabrakan masih dalam proses penyelidikan. Berita kedua dari Variety.com, Noah Jupp dikabarkan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe untuk film Avengers Secret Wars, menurut laporan media Variety Selasa 1 September 2026. Noah Jupp akan memerankan karakter yang masih dirahasiakan di tengah persiapan produksi film yang dijadwalkan mulai berjalan akhir tahun 2026. Sequel yang disutradarai Anthony dan Joe Russo menjadi kelanjutan dari Avengers Doomsday, sekaligus penutup rangkaian saga Multiverse Marvel Studios. Berita ketiga dari bola.com, Gabriel Martinelli resmi meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal dalam bursa transfer musim ini. Kepindahan Gabriel Martinelli bernilai transfer 70 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah dengan kontrak gaji mencapai 20 juta euro atau sekitar 409 miliar rupiah per tahun. Manajemen Arsenal menyetujui pelepasan Gabriel Martinelli setelah mendatangkan Christos Zolis untuk memperkuat lini serang tim pada musim mendatang. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, Bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, kapal kargo asal Turki tenggelam di perairan Laut Marmara, lepas pantai distrik Silivri setelah bertabrakan dengan kapal tanker Rabu 3 September 2026. Kapal kargo langsung tenggelam cepat dalam waktu 11 menit dan menyebabkan 10 awak kapal dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian tim penyelamat. Otoritas maritim Turki mengirimkan belasan kapal dan helikopter untuk memindai lokasi kejadian. Sementara penyebab pasti tabrakan masih dalam proses penyelidikan. Berita kedua dari Variety.com, Noah Jupe dikabarkan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe untuk film Avengers Secret Wars, menurut laporan media Variety Selasa 1 September 2026. Noah Jupe akan memerankan karakter yang masih dirahasiakan di tengah persiapan produksi film yang dijadwalkan mulai berjalan akhir tahun 2026. Sequel yang disutradarai Anthony dan Joe Russo menjadi kelanjutan dari Avengers Doomsday sekaligus penutup rangkaian saga Multiverse Marvel Studios. Berita ketiga dari bola.com, Gabriel Martinelli resmi meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal dalam bursa transfer musim ini. Kepindahan Gabriel Martinelli bernilai transfer 70 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Dengan kontrak gaji mencapai 20 juta euro atau sekitar 409 miliar rupiah per tahun. Manajemen Arsenal menyetujui pelepasan Gabriel Martinelli setelah mendatangkan Christos Zolis untuk memperkuat lini serang tim pada musim mendatang. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Yeah.
1: Wah, udah parah sih ini.
0: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. Dua hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therocketlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therocketlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

From your number one love style in entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, kapal kargo asal Turki tenggelam di perairan Laut Marmara, lepas pantai distrik Silivri setelah bertabrakan dengan kapal tanker Rabu 3 September 2026. Kapal kargo langsung tenggelam cepat dalam waktu 11 menit dan menyebabkan 10 awak kapal dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian tim penyelamat. Otoritas maritim Turki mengirimkan belasan kapal dan helikopter untuk memindai lokasi kejadian. Sementara penyebab pasti tabrakan masih dalam proses penyelidikan. Berita kedua dari Variety.com, Noah Jupe dikabarkan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe untuk film Avengers Secret Wars, menurut laporan media Variety Selasa 1 September 2026. Noah Jupe akan memerankan karakter yang masih dirahasiakan di tengah persiapan produksi film yang dijadwalkan mulai berjalan akhir tahun 2026. Sequel yang disutradarai Anthony dan Joe Russo menjadi kelanjutan dari Avengers Doomsday, sekaligus penutup rangkaian saga Multiverse Marvel Studios. Berita ketiga dari bola.com, Gabriel Martinelli resmi meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Hilal dalam bursa transfer musim ini. Kepindahan Gabriel Martinelli bernilai transfer 70 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Dengan kontrak gaji mencapai 20 juta euro atau sekitar 409 miliar rupiah per tahun. Manajemen Arsenal menyetujui pelepasan Gabriel Martinelli setelah mendatangkan Christos Zolis untuk memperkuat lini serang tim pada musim mendatang. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update. Where everyone can be a rock star. TRL.

0: Fitness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect track.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is rockstar. Kebayang gak sih kalau seru-seruan diwarnai dan dihiasi dengan berbagai tema strawberry? Yes, ini cuman ada di Strawberry Festival yang dipersembahkan oleh Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Hari Sabtu, tanggal 5 September dan Minggu 6 September besok, start dari jam 4 sore, rockstar bisa ikutan seru-seruan di Strawberry Festival nih. Yang merupakan festival pertama ya, membawa kesegaran strawberry bedugul yang udah terkenal ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan seru yang bisa diikutin, mulai dari aneka kreasi strawberry snack and drinks, kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan untuk anak-anak ada cupcake decorating, strawberry treasure hunt, terus juga ada entertainment dan live DJ, wellness pop-up by Sava Spa, sampai ke sunset yoga. Dan acaranya ini terbuka untuk umum, free entry juga, jadi buruan ajak semuanya, mulai dari pasangan, teman, juga keluarga. Cek info lengkapnya sekarang di social media at Hotel Indigo Bali, sekali lagi at Hotel Indigo Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar pertama kita kutip dari CNN.com. Ini datang dari Norwegia yang jadi negara pertama yang melarang penggunaan kacamata pintar atau smart glasses karena sering banget dipakai untuk hal porno. Menteri Digitalisasi Norwegia yaitu Karian Tang mengatakan kalau pemerintah Norwegia saat ini lagi mengatur ya penggunaan perangkat berkamera kayak buatan perusahaan Meta dan Snap. Beberapa aktivis juga menganggap kalau kacamata ini nantinya bisa dipakai untuk hal yang melanggar privasi, termasuk perekaman tanpa izin dan juga pembuatan konten yang melanggar hukum. Sedangkan kalau di dunia sendiri, udah ada beberapa negara yang membatasi penggunaannya di beberapa tempat, seperti salah satunya di Amerika yang melarang penggunaannya di lingkungan pengadilan. Nah, kalau di Indonesia kayaknya masih belum ada hilal nih ya rockstar, karena belum banyak yang pakai juga. Tapi let's see, kira-kira nanti gimana regulasi kebijakan yang diberikan kepada pengguna smart glasses ini. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
5: Wait till you're announced.

0: Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

89.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Hidup tuh ya, semakin kita dewasa, semakin dituntut untuk mempunyai banyak skill rockstar. Karena memang orang-orang yang banyak skill itu akan menang melawan orang-orang yang cuman punya tampang doang atau mungkin punya privilege-privilege tertentu, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata rockstar juga punya skill dalam bidang approaching client, nah ini pas banget rockstar. Ada kesempatan menjadi account eksekutif di The Rockin' Life Bali. Persyaratannya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan juga self-motivated, comfortable buat approaching client online dan juga offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten, branding, dan punya sales experience. Itu nilai plusnya rockstar. Terus yang pasti diutamakan Bali base ya. Dan kalau misalnya rockstar tertarik, kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ke bali@therockinlife.com.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

Let's bring back your best memories with Throwback. Rockstar, kita akan membawa Rockstar kepada lagu yang dirilis tahun 1997 tapi di remake Adele di album debutnya 19 tahun 2008. Lagu yang akan kita bahas hari ini adalah berjudul Make You Feel My Love. Awalnya di chart lagu ini performanya biasa aja ya Rockstar, sampai peserta X Factor tahun 2009 dan 2010 banyak mengcover lagu ini dan membuat Adele namanya kembali naik lagi di tahun 2010. Nah, uniknya banyak orang yang lebih mengenal versi Adele nih di tahun 2008 dibandingkan versi aslinya yang dinyanyikan oleh Bob Dylan. Dan sampai saat ini masih sangat sering dinyanyikan Adele di setiap konsernya. Jadi yuk kita dengarkan langsung, ini dia Adele dengan

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Bukan cuma anak-anak aja yang lucu kalau pakai aksesoris strawberry, tapi dewasa juga. Atribut strawberry itu memang seunik itu, selucu itu. Bahkan bukan cuma atributnya aja ya rockstar, tapi buah strawberry-nya itu sendiri. Nah, apakah lo juga nih rockstar menobatkan strawberry sebagai buah favorit lo pada? Nah, ini kalau ternyata iya, kudu banget nih untuk datang ke Strawberry Festival yang dipersembahkan oleh Indigo Bali Seminyak Beach Rockstar. Emang ada aja gebrakannya nih ya kalau Indigo tuh bikin acara luar biasa seru rockstar. Nah, kali ini temanya adalah strawberry, di mana rockstar bisa menikmati festival pertama yang membawa kesegaran strawberry bedugul yang udah terkenal ke Pantai Seminyak dengan banyak kegiatan seru yang bisa diikuti. Jadi, ini festivalnya berlangsung besok tanggal 5 September 2026 dan Minggu tanggal 6 September 2026 start dari jam 4 sore. Nah, ngapain aja kita di sana? Ih, banyak rockstar. Kita bisa mengikuti kreasi strawberry snack and drinks juga ada, terus juga kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Buat anak-anak juga ada nih kegiatan cupcake decorating dan strawberry treasure hunt. Terus nanti akan ada live DJ dan wellness pop-up by Zava Spa sampai ke sunset yoga. Acara ini juga terbuka buat umum dan free entry. Jadi jangan lupa ajak semuanya, pasangan, teman, juga keluarga ke Strawberry Festival. Cek info lengkapnya sekarang juga di media sosial at Hotel Indigo Bali. Sekali lagi, at Hotel Indigo Bali. Cause sometimes
1: I could have my Gucci. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Rockstar. Emang nggak tahu kenapa ya kesannya kalau orang tuh ngobrol cascis-cus gitu ya, pakai bahasa setengah Indonesia setengah Inggris tuh kesannya kayak pinter nih orang nih, gila nih, bilingual nih, ya kan? Padahal sebenarnya gimana nih rockstar? Dalam keseharian kita emang banyak ya orang-orang yang terdengar seperti itu, lebih intelek gitu ya. Kalau ngobrolnya tuh dicampur-campur pakai bahasa Inggris. Ada yang bilang kalau kebiasaan bisa pinter dalam banyak bahasa itu berarti brilliant rockstar. Ada yang bilang juga karena pergaulan. Tapi di sisi lain ada fakta nih di mana kita bisa jadi awet muda loh karena belajar banyak bahasa. Nah, kita bedah sore hari ini rockstar, berapa bahasa sih yang lo bisa nih buat pollingnya? Boleh isinya 2, 3 atau lebih dari 3 juga silahkan. Dan bahasa apa aja yang lo kuasain rockstar? Boleh sharing ke kita lewat WhatsApp di 0811 3807878, telepon di 750205, mention langsung di @therockinlife.bali, sosial media kita.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7Pointer FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: this is Rock Life Bali where everyone is a rockstar. Which is aku tuh sebenarnya exactly aku gimana ya, actually and ready ya. Yeah. Seperti itulah kira-kira ya rockstar kalau mendengar orang-orang yang suka menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Atau mungkin lo juga punya teman-teman yang bisa banyak bahasa. Nah, ini kita lagi bahas. Dan kalau kita ngomongin bisa dan biasa ngobrol dengan banyak bahasa, bukan hanya tentang komunikasi, tapi ternyata hal ini juga ngasih keuntungan loh buat otak kita. Dan inilah faktanya berdasarkan artikel mirror.co.uk, juga penelitian di Inggris. Otak kita dilatih untuk switching tepat mulai dari topik sampai ke bahasa-bahasa yang kadang gak ada padanannya nih dengan bahasa kita. Terus memori kita nih bekerja dengan lebih baik karena bisa mengingat dua kata berbeda bahasa dengan arti yang sama. Dan membantu cognitive reserve atau membantu otak kita bekerja dengan lebih baik. Walaupun umur kita terus bertambah, bukan hanya tentang pikun, tapi juga gimana berpikir secara tepat. Tapi apa benar multilingual membuat kita jadi awet muda? Jawabannya adalah ya belum ada kepastian sih yang memastikan hal tersebut. Karena bilingual sendiri hanya membuat kita jadi lebih mudah mencari padanan kata, bukan menghentikan penuaan dan juga kepikunan di otak kita, rockstar. Nah, lo boleh flexing nih ke kita berapa bahasa yang lo bisa. Lewat polling boleh isi ya, mau 2, mau 3 atau lebih dari 3 juga silahkan. Dan boleh kasih tahu ke kita sharing bahasa apa aja. Atau mungkin lo mau membuka sesi khusus Inggris, kursus bahasa asing gitu ya. Boleh banget. Silakan sharing ke kita lewat WhatsApp di 0811-380-7878, telepon di 7502-05, dan mention langsung di @therockinlife.bali di sosial media.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Lo tau kan konten creator Yuji Beleza, yang mana dia tuh bisa menguasai banyak bahasa dari seluruh dunia ya, rockstar. Dan kontennya itu tuh benar-benar booming, terus juga bikin kita tuh jadi kayak ngerasa, ya ampun, gue aja kayaknya nih yang gak bisa banyak bahasa. Bikin kita jadi insecure ya, rockstar. Tapi yang jelas, kalau dibilang orang yang bisa multilingual itu lebih pintar, jawabannya adalah gak sepenuhnya benar loh. Karena kemampuan multilingual hanya membuat orang bisa berpikir lebih cepat dibandingkan biasanya. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah orang yang multilingual ini terbiasa berpikir panjang dalam waktu cepat dan mempunyai perspektif berbeda untuk setiap hal yang dipikirkan. Karena cara berpikir juga ditentukan ya sama bahasa yang dipakai. Terus ada pengalaman informasi yang lebih luas, karena penyerapan informasinya bisa lebih banyak dibandingkan orang dengan satu bahasa aja. Nah, ini ada satu catatan lagi, bisa banyak bahasa bukan berarti IQ-nya lebih tinggi apa gimana gitu kan ya. Hanya lebih cepat berpikir aja dan lebih banyak melatih otak aja gitu, rockstar. Jadi jangan berkecil hati kalau ternyata lo cuma menguasai bahasa kalbu dan bahasa Indonesia, rockstar. Tapi kita juga pengen dong dengar sharing-sharing lo. Lo mau flexing juga boleh banget nih sore hari ini, rockstar. Mungkin lo bisa berbagai bahasa dari negara-negara lain, atau mungkin lo punya bahasa-bahasa tersendiri yang lo kuasain nih, boleh bahas, kasih tahu ke kita lewat WhatsApp di 0811 3807878, telepon di 7502005, dan mention langsung di @therockinlife.bali di sosial media.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Jadi gimana nih rockstar, bahasa apa aja yang udah kalian bisa? Apakah bahasa daerah atau bahasa luar negeri gitu kan ya? Atau bahasa luar angkasa? Mau apapun itu ya, sebenarnya gak ada salahnya loh untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Karena itu benar-benar menjadi apa ya, value lebih untuk diri kita loh rockstar. Siapa tahu juga bisa dijadiin ladang cuan, jadi translator atau mungkin jadi penerjemah-penerjemah di berbagai kebutuhan, dan itu cuannya lumayan loh rockstar. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung otak juga masih encer gitu ya, masih bisa mengingat dengan baik, silahkan dipakai. Dan yang pasti nih, kalau misalnya lo juga punya

untuk berkomunikasi dengan orang, klien dan lain sebagainya. Ini pas banget karena The Rockin' Life Bali sedang membuka lowongan sebagai client service representative nih Rockstar. Yaitu beberapa persyaratannya ini bisa kalian cek ya. Minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, dan juga cepat belajar serta beradaptasi. Boleh kirim CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau boleh email sekarang juga ke

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Bonus Talk with Chris AB and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's 7.8 FM, this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Seneng deh kalau ada orang tuh yang perhatian banget ke kita dalam hal kesehatan, dalam hal wellness, ya kan? Dan yang pasti, kalau misalnya rockstar emang perlu booster gitu ya, untuk wellnessnya rockstar, itu bisa banget ke Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mempersembahkan Celebrate Wellness dengan tema Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, di Bali International Convention Center. Dan ini adalah pengalaman satu hari penuh inspirasi dan juga wellness, karena ada berbagai kegiatan yang bisa diikutin, mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is and Chok Sara, terus juga ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial and Chef Rafil Siddiq, Wellness Talk with Chris Abeid and Dr. Jitendra Pohrial, dan juga ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day access bisa kita dapetin dengan Rp500.000, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafil, dan juga ada Dr. Jitendra Pohrial, Lucky Draw, and Wellness Bazaar. Dan bisa ngedapetin early bird over diskon 10% sampai 6 September 2026. Info lengkap cek aja sosial media at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali. Dan acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. Thank you.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 97.8 FM, this is Rock and Love Bali, where everyone is a rockstar. Hidup tuh ya, semakin kita dewasa, semakin dituntut untuk mempunyai banyak skill rockstar. Karena memang orang-orang yang banyak skill itu akan menang melawan orang-orang yang cuman punya tampang doang atau mungkin punya privilege-privilege tertentu, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata rockstar juga punya skill dalam bidang approaching client, nah ini pas banget rockstar. Ada kesempatan menjadi account eksekutif di The Rockin' Life Bali, persyaratannya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan juga self-motivated, comfortable buat approaching client, online dan juga offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten, branding, dan punya sales experience, itu nilai plusnya rockstar. Terus yang pasti diutamakan Bali base ya, dan kalau misalnya rockstar tertarik, kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: What do you know about the multiverse?
0: Oke, Rockstar, hari ini yang akan kita bahas adalah film yang lagi tayang di bioskop nih, Rockstar, judulnya By Any Means. Berlatar belakang di Mississippi tahun 1966, di mana seorang agen FBI kulit hitam diminta untuk menyelidiki pembunuhan brutal yang terjadi pada aktivis hak sipil di saat itu. Tapi tugas ini membawa dia ke keadaan yang sulit nih dan juga berbahaya, apalagi dia diminta bekerja sama dengan Greg Scarpall. Ini merupakan pembunuh bayaran sekaligus mafia yang selama ini jadi informan untuk FBI. Walaupun keduanya punya latar belakang yang berbeda, tapi tujuan mereka sama, yaitu menemukan pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan aktivis. Penyelidikan mereka pun akhirnya menemukan kalau adanya kelompok KKK atau Ku Klux Klan yang melakukan pembunuhan atas dasar rasisme terlibat di kasus ini. Tapi gak cuma itu rockstar, di balik kelompok ini juga ternyata ada kecurigaan politik dan kekuasaan yang berasal dari kelompok lainnya. Bagaimana mereka memecahkannya? By Any Means ini lagi tayang di bioskop, jadi silakan tonton di bioskop kesayangannya rockstar. Ya udah kalau gitu, this is Kevin Johnson for Recommended Movie.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Jumat kali ini jauh lebih tenang ya rockstar, mungkin dari Jumat-Jumat sebelumnya, karena kayak Jumatnya ini tuh benar-benar gak ada terlalu tekanan-tekanan yang gimana banget gitu kan ya. Semua lancar-lancar aja, dan semoga apa yang udah rockstar kerjakan hari ini benar-benar membuahkan hasil agar bisa menutup weekendnya dengan baik. Dan yang pasti saya juga harus menutup nih Drive and Jive hari ini karena sudah 3 jam ke belakang tadi temenin kalian. Abis ini akan ada lagu-lagu spesial yang temenin sampai tengah malam nanti, dan nanti di jam 10 juga akan ada Paranoia karena ini hari Jumat rockstar. Jadi stay tune terus, dan terima kasih juga untuk Dana Suwardana as a producer, terus juga operator yang bertugas, dan yang pastinya rockstar yang udah dengerin. Alright, kalau gitu Gaby Jensen pamit. Have a rocky night. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving.

0: Fitness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker Joroklo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
3: Paranoia, Party at No Limitation, on the Rockin' Like Bali, Jakarta, and Bandung, starting now.
4: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on the Rockin' Life Jakarta and Bali, with me, 1MC and DJ Dimas Akira. Seperti biasa, Rosalia, kita di sini akan menemani lu, menemani malam lu yang benar-benar pengen party dan kepo gimana sih keadaan dunia party di Bali dan di Jakarta sekarang ini, Rosalia. Adakah gosipan baru, adakah news baru, ya kan? Selain itu juga kita bakal bahas party-party yang paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Kalau lo lagi di jalan, di kamar, atau baru mau OTW party, stay right here, turn up the volume and let the beat do the talking, 'cause Paranoia is starting in 3, 2, 1, let's go!

otak lo tuh udah booking tempat duluan, sebenarnya booking aktivitas duluan. Nah terus pas beat drop dateng, terjadi semacam siklus tension and release gitu. Bagian reward di otak tuh aktif, dopaminnya lepas, motor korteks ikut juga terlibat, dan akhirnya badan kita tuh kayak otomatis pengen ngikutin ritmenya gitu. Nah yang lebih menarik lagi, kalau satu ruangan penuh orang dengerin musik dan banyak gerak mengikuti musik yang sama, gelombang otak mereka juga bisa mulai bergerak secara sinkron. Makanya kadang di dance floor itu lo bisa ngerasa kayak semua orang tuh tiba-tiba jadi satu gitu, jadi gerak bareng gitu. Dan mungkin ini menjelaskan kenapa habis clubbing kita bisa ngerasa deket banget sama orang yang bahkan baru ketemu gitu, 5 menit baru ngobrol udah deket banget gitu. Jadi ternyata emang selama ini tuh kita bukan cuma pergi ke klub buat joget, tapi juga kita tuh melakukan penelitian neuroscience secara sukarela, Rosa, ya. Bedanya kalau di lab, dan di lab itu ada egg dan peneliti. Nah kalau di klub itu ada DJ, strobe light, dan temen lo yang besok paginya bilang, aduh gue gak ingat apa-apa nih kayaknya, aduh otak gue.

One MC, and right now it's time for the second dance scene update. Nah, baru aja ada penelitian dari Submit Hub, ya kan, yang menganalisis lebih dari 1 juta rilisan musik sepanjang Juli, dan hampir 40% diantaranya itu terdeteksi punya keterlibatan AI dalam proses produksinya. Bahkan 23,2% disebut sepenuhnya dibuat menggunakan AI, sementara 15,3 lainnya itu merupakan audio AI yang kemudian dimodifikasi atau diproses oleh manusia. Nah, jadi kalau lo ngerasa akhir-akhir ini semakin sering nemu lagu yang kedengarannya terlalu rapi, terlalu banyak, atau tiba-tiba ada artis baru yang entah muncul dari mana, yang tiba-tiba meledak, ya mungkin feeling lo itu nggak salah, Rockstar, ya. Dan yang lebih menarik lagi, dari artis yang lagunya terdeteksi mengandung AI tahun ini, 31% justru bilang mereka nggak menggunakan AI sama sekali ketika ditanya sama platform tersebut. Nah, ini tuh yang bikin masalahnya tuh makin ribet, Rockstar, ya. Karena sekarang bukan cuma soal AI doang yang boleh atau enggak boleh bikin musik gitu. Tapi kita sebagai pendengar juga punya hak buat tahu gitu, yang kita denger ini sebenarnya dibuat siapa gitu. Manusia

0: This is Paranoia Party and No Limitation at All, live on the Rock Live Jakarta and Bali. With me, Sasa Abimanyu, aka 1MC and DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam gue menemani lo, Rockstar. Thank you so much ya, yang sudah begadang gitu, nemenin dan juga ngedengerin, mantengin Paranoia Party at No Limitation at All. Pokoknya Rockstar ya, lo enjoy the rest of your night. Kalau misalnya lo keluar, hati-hati. Don't drink and drive gitu. Pokoknya kalau misalnya lo mau cabut dan lo mau rencananya mau minum, drink responsibly gitu, harus bertanggung jawab, oke? Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain juga gitu. Pokoknya have fun aja Rockstar, gue bakal lanjut party juga gitu, siapa tahu kita bisa ketemu di dance floor. So enjoy the rest of your night, hope you have a great one, I'll see you on the dance floor, bye bye.
1: Paranoia is over, thank you for listening, stay safe, don't drink and drive.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh

Number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rocking Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Talkin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.